Etumela FM. Ebukhoneni. Emekopana fale a Bishop Jonas Masutla. Go gola ga mosadi go wa go tshosa. Go dira gore o gwetse o sa iketla belo ka monna. Se chaba. Le na le go se iketle. Ai na re ka senya ke go tlorerelwa ke moruti wa mosadi. E bana.